0: ya. Lalu nak buat tinggal baik nak ke mana tak awak tak awak mungkin. Tuan nak jadi problem ni. Jadi bila aku kunci yang kami mula nak ada belaka. Jadi tu, jadi apa ni? Ia pun begini. Mau belawa. Jadi apa ni? Jadi kita jadi berbohong. Tapi kamu lo kamu ni era berbohong mau ini Senegal. Ini kali tua. Tua kamu wanita si Senegal lebih mesti dua lebih baik baik bermakna sebagai pasi ni jombin tini ni akan jombu. Tua nak kau sekarang kamu lebih Senegal. Kalau tidak pernah ni Senegal ini berbohong. Kau jadi ramai yang pergi di rumah saya warna kol dan mungkin dia akan tua masa saya tahu. Kami ni wah aisyah ni sahaja hamil ni sering juga dan nan kau jangan bertambah rumit kebaikan. Wei ni ni sangat dendam. Baik boleh kol lor bahasa si lor. Wei dulu jumpa ni eh di bawah menteri boleh dulu dulu lah. Yang ni ni dalam bawah menteri ini kis nak bayi ni berkeri.
1: Si ni kami di luar negara tahu sudah kebiri tu bawa.

0: Atyamboko dari Teo Maliko Kubaksalamu alaikum.
1: Alaikum salam alaikum.
0: Ini lebih berubah.
1: Ya, mana tegala.
0: Fila per kujamboh.
1: Dengan permai kadu saya kela si jam.
0: Amin, dari sama-sama le degerek sama khol day kontan.
1: Sama-sama le dole nyo Teo.
0: Sama-sama le dala bubah nak bak sirin coba. Jila, pesan berkhidmat dengan cita kesalungan orang tiada yang diberi. Mungkin dah sokir nama.